0: Sementara itu, media lokal melaporkan Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, mengatakan sudah saatnya menyampaikan secara tegas kepada komunitas internasional bahwa bencana yang dihadapi adalah akibat perubahan iklim. Hal itu disampaikannya kepada parlemen pada hari Rabu.
1: Berita selanjutnya, Kaisar Emeritus Jepang Akihito akan berusia 93 pada tahun ini tanpa masalah kesehatan serius. Berdasarkan informasi yang didapat NHK, Badan Rumah Tangga Kekaisaran sedang mempertimbangkan untuk mengurangi secara signifikan ritual pemakaman utama ketika Kaisar Emeritus wafat. Kaisar Emeritus saat ini menjalani kehidupan yang damai bersama Permaisuri Emerita Michiko dan hampir tidak pernah tampil di depan umum. Ia turun tahta pada 2019 setelah secara tegas mengindikasikan niatnya untuk purna tugas dalam sebuah pesan video 3 tahun sebelumnya. Kaisar Emeritus maupun Permaisuri Emerita telah menyampaikan keinginan mereka kepada para pejabat senior Badan Rumah Tangga untuk menjaga ritual pemakaman mereka sesuai dengan tradisi keluarga kekaisaran sambil mengurangi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Badan Rumah Tangga Kekaisaran membuat pengaturan sebagai tanggapan atas keinginan tersebut dengan mempertimbangkan ritual pemakaman Kaisar Showa, ayah dari Kaisar Emeritus. Ketika Kaisar Showa wafat, Taman Nasional Shinjuku Gyoen ditutup selama 2,5 bulan untuk menyelenggarakan ritual Istana Kekaisaran Sojoden Nogi dan upacara pemakaman yang disponsori negara Taisho Norei. Acara-acara ini dihadiri sekitar 10.000 orang dari dalam maupun luar negeri. Sumber-sumber terpercaya mengatakan Badan Rumah Tangga Kekaisaran sedang mempertimbangkan untuk mengadakan Sojoden Nogi di Istana Kekaisaran. Acara tersebut menurut rencana akan diselenggarakan di Aula Seiden Matsunoma. Badan tersebut tampaknya berupaya mengurangi jumlah peserta menjadi sekitar 2.500 orang dengan mengubah lokasi pelaksanaan ritual ke Istana Kekaisaran. Sumber-sumber mengatakan jika ritual itu diadakan di dalam gedung istana, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan biaya yang diperlukan akan berkurang secara drastis dan memastikan keamanan para peserta juga akan lebih mudah. Mereka mengatakan Kaisar Naruhito dan Putra Mahkota Akishino mendukung rencana Badan Rumah Tangga Kekaisaran tersebut. Rencana ini dapat secara signifikan memengaruhi pelaksanaan upacara Taisho Norei yang diselenggarakan oleh negara. Sebuah sumber yang dekat dengan Badan Rumah Tangga Kekaisaran mengatakan rencana pengurangan skala ritual pemakaman ini mencerminkan sikap konsisten Kaisar Emeritus untuk menempatkan perasaan rakyat Jepang di atas segalanya.
0: Para kandidat politik di Amerika Serikat mulai menggencarkan kampanyenya 2 bulan menjelang pemilu paruh waktu pada 3 November. Pemilihan yang berlangsung di antara pemilu presiden ini akan menentukan kursi di Kongres serta jabatan di tingkat negara bagian dan daerah. Rata-rata jajak pendapat yang dikumpulkan oleh situs web informasi politik Real Clear Politics menunjukkan Trump memiliki tingkat dukungan 39,5%, level terendah sejak ia memulai masa jabatan kedua. Hingga hari Selasa, tingkat ketidakpuasannya berada di angka 57%. Hasil survei ini muncul di tengah konflik dengan Iran dan kenaikan harga konsumen. Trump dijadwalkan mengadakan rapat umum kampanye di seluruh negeri untuk menggalang dukungan. Ia akan menjadi tuan rumah Konvensi Nasional Partai Republik pada 9 dan 10 September untuk membangun momentum. Ini adalah pertama kalinya konvensi tersebut diadakan pada tahun pemilu paruh waktu. Partai Demokrat meningkatkan upaya kampanyenya dengan berfokus pada berbagai isu seperti melonjaknya biaya hidup.
1: Kementerian Pertanian Jepang memberikan pengarahan kepada para petani kentang mengenai responsnya terhadap permintaan Amerika Serikat agar Jepang mencabut larangan impor kentang segar dari Amerika. Saat ini, Jepang melarang impor kentang mentah karena kekhawatiran terhadap hama dan penyakit, kecuali beberapa kentang dari Amerika Serikat yang akan digunakan untuk keripik kentang. Pengarahan tertutup tersebut diadakan pada Rabu di Obihiro, Hokkaido. Wilayah itu dikenal sebagai produsen utama kentang. Para peserta mengatakan diberitahu bahwa kementerian hampir menyelesaikan identifikasi penyakit dan hama yang perlu ditangani dan berencana melanjutkan ke tahap berikutnya. Pejabat Kementerian Pertanian Mochizuki Mitsuaki mengatakan Jepang dan Amerika Serikat akan membahas jenis langkah pencegahan yang akan diambil berdasarkan bukti ilmiah.

menyatakan perlu membahas langkah-langkah tersebut benar-benar efektif. Para produsen kentang khawatir tentang risiko terhadap tanaman dan ketahanan pangan mereka jika peraturan yang berlaku saat ini diubah. Seorang petani kentang di Hokkaido mengatakan jika sampai masuk penyakit atau hama yang membahayakan tanaman yang itu sampai masuk, maka akan mustahil untuk memberantasnya. Ia menambahkan bahwa pencabutan larangan impor itu tidak dapat diterima. Sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo.

0: Jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 27, menanyakan yang mana yang akan dipilih. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, pergi ke kedai ramen terkenal di Tokyo. Ia diajak temannya Kaito. Saat di kedai ramen, Tam teringat Yuki, mahasiswa musik asal Jepang yang ia kagumi. Mereka bertemu saat menjadi relawan di Vietnam.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 27.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン?
4: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: Kita ulas satu persatu.
1: Pelayan mengatakan kepada Kaito dan Tam,
2: ご注文は?
0: Mau pesan apa?
1: Kaito bertanya kepada Tam.
2: Tam-san,何にする?
0: Tam-san, mau apa?
1: Tam tidak tahu mau pilih yang mana. Ia pun bertanya,
3: どれが一番美味しいですか?
0: Yang mana yang paling enak?
1: Kaito menjawab,
2: みそラーメンがおすすめだよ.
0: Saya rekomendasikan miso ramen.
1: Tam bergumam,
3: みそラーメン.
1: Tam jadi teringat ucapan Yuki sewaktu mereka di Vietnam.
4: "日本のラーメンは美味しいよ."
0: Ramen Jepang enak.
4: "僕は味噌ラーメンが好きなんだ."
0: Saya suka miso ramen.
1: Karena teringat ucapan Yuki, Tam pun mengatakan,
3: "私、味噌ラーメンにします."
0: Saya mau miso ramen.
1: Miso ramen sepertinya membangkitkan kenangan Tam.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah yang mana yang paling enak?
3: どれが一番美味しいですか?
0: Pelajari pola ini, maka Anda bisa menanyakan beberapa pilihan. Berikut ini penjelasannya.
5: どれ?
0: Artinya yang mana? Partikel ga setelahnya mengindikasikan
5: どれ?
0: Sebagai topik kalimat ini.
5: 一番
0: arti harfiahnya nomor satu, tapi bisa bermakna yang paling. Dan
5: oishi
0: artinya enak. Jadi
5: ichiban oishi
0: bisa berarti yang paling enak. Tambahkan
5: desuka
0: di akhir kalimat dengan menaikkan intonasinya agar menjadi sebuah pertanyaan. Poin hari ini, ketika Anda ingin menanyakan pilihan yang terbaik dari lebih dari 3 pilihan, gunakan
5: ichiban.
0: Misalnya untuk mengatakan sesuatu yang paling enak, maka sebelum enak,
5: oishi,
0: ucapkan
5: ichiban.
0: Jadinya
5: ichiban oishi.
0: Untuk menanyakan mana yang terbaik, kalimatnya dimulai dengan
5: dore ga ichiban. Dore
0: adalah kalimat tanya untuk memilih salah satu dari sejumlah pilihan.
1: Jadi, untuk menanyakan yang mana yang paling enak, katakan dore ga ichiban oishii desu ka? Begitu ya?
0: Betul.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.

0: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
1: Berikut ini contoh percakapan tentang menentukan pilihan. Seorang konsumen ingin memilih penganan manis di toko souvenir.
2: どれが一番人気がありますか？
3: これがおすすめです。
1: Mari kita ulas.
2: どれが一番人気がありますか？
4: Yang mana yang paling populer?
0: 人気があります。
1: Artinya populer.
0: Ninki
1: adalah popularitas dan
0: arimas
1: adalah bentuk mas dari kata kerja ada.
0: Aru.
3: Kore ga osusume desu.
4: Rekomendasinya yang ini.
0: Kore
1: adalah ini dan
0: osusume
1: adalah rekomendasi.
4: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
0: Ninki ga arimasu. Ichiban ninki ga arimasu. Dore ga ichiban ninki ga arimasu ka?
1: Mari kita coba dengan pilihan lainnya. Misalnya Anda datang ke sebuah toko untuk membeli koper. Coba tanya pelayannya, yang mana yang paling murah? Murah adalah
0: yasui. Yasui.
1: Ayo buat kalimatnya.
3: Dore ga ichiban yasui desu ka? Dore ga ichiban yasui desu ka?
1: Selanjutnya, Anda tengah melihat menu di restoran Jepang. Coba tanyakan, yang mana yang paling hemat? Hemat adalah kata sifat na.
0: Otoku na. Otoku na.
1: Saat Anda ingin menggunakan kata sifat na, maka di akhir kalimat ganti akhiran na dengan des. Coba buat kalimatnya.
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
1: Bonus ungkapan hari ini berasal dari kalimat pelayan dalam sandiwara singkat.
5: ご注文は？
0: ご注文は？
1: Artinya, mau pesan apa? Arti harfiahnya adalah pesan. Pelayan mengucapkan ini saat menanyakan pesanan kepada konsumen.
0: Cumong
1: adalah pesan. Dan untuk menghormati konsumen, maka go diucapkan di depan cumong. Wa di akhir kalimat adalah partikel penanda topik. Sisanya kata mau dihilangkan karena bisa dipahami tanpa diucapkan.
4: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
6: Go cumong wa.
7: Go cumong wa.
8: ご注文は？
1: Kita dengarkan lagi sandiwara singkatnya.
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: Waktunya Kaito, pemandu kuliner Anda. Topik hari ini adalah ramen.
1: Ramen adalah mie yang direbus dan disajikan dengan sup panas dan diberi topping seperti telur rebus, daging, dan sayuran. Ramen berasal dari Cina, tapi mengalami perubahan unik di Jepang dan kini menjadi salah satu makanan khas Jepang.
4: Ramen bisa dibuat dari beragam kaldu, seperti misalnya dari ayam, tulang babi, dan seafood. Pasta miso, garam, soyu, dan bahan lainnya di

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan Jumat 4 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Saudara pendengar, tim penyelamat di Nepal masih berpacu dengan waktu untuk menemukan korban selamat lebih dari sepekan setelah banjir bandang besar-besaran di perbatasan dengan China. Mereka mencari pekerja yang terjebak di dalam fasilitas pembangkit listrik yang menurut laporan masih menunjukkan kemungkinan besar dalam keadaan hidup. Badan Penanggulangan Bencana Nepal mengatakan 1.259 orang tewas sejak bencana terjadi dan lebih dari 5.000 orang lainnya, termasuk 5 warga negara Jepang, belum diketahui keberadaannya. Media pemerintah Cina mengatakan 21 orang tewas dan lebih dari 540 orang hilang di wilayah Cina. Tim penyelamat terhambat oleh kerusakan luas pada jalan, listrik, dan komunikasi. Reuters melaporkan setidaknya 900 orang diyakini terjebak di berbagai pembangkit listrik tenaga air. Tim penyelamat tentara Nepal menggunakan perahu untuk memasuki terowongan yang tergenang air yang terhubung ke salah satu fasilitas tersebut. Tim lainnya mengebor sebuah batu besar untuk menempatkan bahan peledak guna membersihkan jalan melalui terowongan itu. Reuters mengutip sebuah sumber yang mengatakan 46 orang kemungkinan masih hidup di ruang bawah tanah fasilitas tersebut. Sumber itu menambahkan tim dari India, Korea Selatan, dan China bergabung dalam upaya pencarian secara keseluruhan.
0: Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyatakan bahwa perakiraannya menunjukkan kemungkinan hampir 100% fenomena El Niño saat ini akan berlanjut hingga Februari mendatang. El Niño merujuk pada suhu permukaan laut di atas rata-rata di sekitar Katulistiwa di Samudra Pasifik di lepas pantai Peru, Amerika Selatan. Fenomena ini dikenal menyebabkan peristiwa cuaca abnormal seperti gelombang panas dan kekeringan di seluruh